0: suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Desan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

uplifting and inspiring.

teman Pro2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya smart glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Pro2, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Pasar bersih, hati pun bersih, rezeki jadi lebih berkah.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Nyoman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako, dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

0: Wait, hold up, stop.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, station on up.
1: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
1: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional.

0: publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2 pernah agak terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

iya nih. Halo. Yuk, masuk. Hidup. Ada orang sih. Eh, ini. Tentu.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Kita masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

0: Prudo FM teman-teman terluar kepada Madonna Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Lagu yang kamu request, lagu Indonesia dan juga mancanegara sudah kuputer untuk kamu di hari ini teman Prudo ya. Sekarang ada laga Belanda lawan Maroko, masih 1-1 teman Prudo. Aku gak tahu aku mau dukung yang mana nih teman Prudo, karena jagoanku udah pulang tadi pagi Jerman. Gak apa-apa, tapi yang pasti sih boleh tuh kalah menang gak apa-apa, yang penting kita harus menjaga sportivitas teman Prudo. Tadi aku berjalan ke kantor tuh jalanan sunyi karena orang semua itu nonton Belanda. Di tempat pangkalan ojek, di rumah-rumah, di gang-gang, ya Allah. Bahkan jalanan tuh sunyi, nanti bentar lagi kalau misalkan Belanda menang, ini bakalan ramai satu kota Ambon sih.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: orang yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pian tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Perdu FM teman, terbaik kamu ada Ariel Noah dengan Ancika teman Perdu yang akan hadir saat lagi. Tapi sebelumnya kamu dengarkan ada Magic Cloud dan dengan Tarik Ulur teman Perdu, lagu terbaru dia. Yes, aku mau update dulu informasi UMKM teman Perdu ini, usaha mikro kecil menengah umum terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mulai kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan untuk memperkuat peran tersebut, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus menghadirkan kemudahan berusaha, memperluas akses pembiayaan termasuk melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR teman Perdu, serta mendorong transformasi digital agar UMKM semakin berdaya saing dan mempunyai kelas. Hasil tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro dengan tema UMKM Terkoneksi, Tumbuh, Berinovasi, Legar, Terlindungi, Berdaya, yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta teman Perdu. Erlangga Hartanto dalam keterangan tertulis pada Senin kemarin mengatakan bahwa UMKM ini dapat mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR yang besarnya hampir 300 triliun rupiah dan capaiannya sudah mencapai target hampir 50% atau 50,83%. Bahkan hingga 28 Juni ini realisasi penyaluran KUR telah mencapai 147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur atau sebesar 50,83% dari target platform penyaluran KUR tahun 2006. Capaian tersebut bahkan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

0: Gigi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Prodo FM teman terbaik kamu, Olivia Rodrigo dan Kior, teman Prodo. Aku mau update lagi informasi UMKM siang hari ini teman Prodo.

Nah teman, Produa Kementerian Koperasi RI, Kemenko menjamin keberpihakannya terhadap upaya pengembangan koperasi pondok pesantren atau kopetren di seluruh Indonesia. Bagi Kemenko, kopontren memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, bahkan diproyeksikan akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru di masa mendatang. Menko Ferry Juliantono menjelaskan perkembangan kopontren di Indonesia saat ini sangat pesat. Pada Desember 2025 terdapat sekitar 763 kopontren dengan volume usaha 3,5 triliun rupiah dan 156 ribu anggota. Beberapa kopontren bahkan memiliki aset lebih dari 1 triliun rupiah. Dalam rangka mendukung pengembangan kopontren tersebut, Ferry mengajak MPDI untuk terlibat dalam upaya pengembangan dan memperkuat jaring kopontren, termasuk dalam pengembangan pendidikan, karirisasi, dakwah, dan juga pemberdayaan. Ya.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Perdu FM teman terbaik kamu ada warna publik dengan ini your love teman Perdua kita update lagi informasi UMKM ya Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memastikan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan Tikshop hingga Lazada siap menerapkan kebijakan potongan layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menteri UMKM Aman Abdurrahman mengatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secepat mungkin agar para pelaku UMK yang berjualan di marketplace segera dapat menikmati insentif tersebut. Lebih lanjut, Pemen juga menegaskan bahwa potongan biaya layanan tersebut tidak bersifat promosi musiman. Seperti saat hari belanja online nasional atau Harbolnas, Lebaran atau Tahun Baru, dia menjelaskan bahwa insentif tersebut akan berlaku secara berkelanjutan selama ketentuan dalam peraturan menteri atau permen tidak mengalami perubahan. Seperti kata pemerintah tengah mempercepat implementasi insentif pemotongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku UMK yang menjual produk dalam negeri. Kebijakan yang semula memiliki masa transisi hingga 6 bulan itu ditargetkan mulai berlaku dalam 1-2 bulan mendatang setelah sistem APRS bersama platform digital rampung disiapkan.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ada maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul ya. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
2: Ah,

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Perdue FM teman terbaik, kamu kita update beberapa kabar dari dunia olahraga. Kita ke Piala Dunia teman Perdue, drama terjadi dalam babak 30 besar Piala Dunia 2006. Timnas Maroko berhasil menyingkirkan Timnas Belanda lewat adu tendangan penalti. Kedua kesebelasan bermain imbang 1 selama 120 menit di Monterrey Stadium Monterrey pada hari Selasa. Belanda sebenarnya mencetak gol lebih dulu lewat Cody Gakpo pada menit ke-70 sebelum disamakan oleh Maroko ya lewat Issa Diop di menit ke-90 plus 1. Kiper Maroko Yassin Bono ya atau yang biasa dipanggil Bono menepis beberapa tendangan penalti Belanda termasuk Crescencio Somerville. Oke, tadi aku juga nonton ya sambil siaran nonton juga teman Perdue. Aduh. Jadi tim-tim besar yang udah pulang angkat koper, ada Jepang, ada Jerman tadi pagi. Sekarang Belanda, besok siapa lagi ya tim-tim besar. Oke, nanti aku masih akan update informasi dari dunia olahraga untuk kamu. Setelah ini, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Jawab kok diam dah.
1: Yo, salam pencet.
0: Jangan no.
2: Teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya. Dibandingkan masak sendiri di rumah, oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
3: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
2: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
3: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
2: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
3: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
2: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
3: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada second chance dengan menari teman Perdu. Tapi kita mau update lagi dari Piala Dunia teman Perdu. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan apresiasi besar kepada para pemain yang tersingkir secara menyakitkan dari Piala Dunia. Padahal tuh Jepang tuh mainnya bagus banget, sumpah semalam. Sebab Jepang kalah 1-2 dari Brasil pada laga 32 besar di Houston. Tim Samurai Biru sebenarnya sempat membuat kejutan setelah unggul lebih dulu dan mampu meredam permainan Brazil dalam waktu yang cukup lama. Namun Brazil menunjukkan mental juara. Setelah kemenangan kedudukan pada babak kedua, Selecao memastikan kemenangan lewat gol Gabriel Martinelli pada masa injury time. Kelan ini membuat Jepang kembali gagal meraih kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Meski demikian, Moriyasu menilai performa timnya menunjukkan perkembangan besar. Iya, kayak begini dong, harus menyemangati. Beda sama Korea Selatan ya, pelatihnya dihujat habis-habisan. Moriyasu mengakui hasil tersebut sangat mengecewakan, namun dia terlihat melihat pertandingan melawan Brasil sebagai bukti bahwa Jepang bersaing dengan negara elit sepak bola dunia. Apakah kamu setuju dengan aku? Semalam itu Jepang mainnya bagus, walaupun tidak seberuntung ya, tidak seberuntung Brasil. Jadi Jerman juga pulang kalah adu penalti, Belanda pulang kalah Abdul lagi adu penalti maksudnya teman Perdua. Aduh, berarti tim-tim besar yang masih bertahan, Brasil udah duluan ke 16 ya. Yang masih bertahan masih ada Inggris, ada siapa lagi, Portugal belum main. Apalagi yang tim-tim besar ya, Brasil, Portugal, Inggris, itulah Argentina teman Perdua. Oke, nanti aku balik lagi dengan beberapa kabar menarik untuk kamu. Tetap dengarkan itu di 98.4 teman-teman.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Pro2FM teman terbaik kamu, ada Anima dan juga Eli Goldin dengan Hypnotize teman Pro2. Saat informasi terakhir masih dari gelaran Piala Dunia teman Pro2 di dari 48 negara perwakilan negara konferensi benua di Piala Dunia 2026. Wakil Asia yang paling banyak rontok di fase grup di antara 9 negara, 7 tim telah kandas. Praktis AFC hanya 3 menyisakan Jepang dan Australia yang berhasil melangkah ke babak 32 besar. Sementara 3 anggota UEFA yakni Ceko, Turki dan Skotlandia senasib dengan Korsel, Iran, Irak, Saudi Arabia, Qatar, Uzbek dan juga Yordania. Nah, tim-tim Comebol dan CAF cukup perkasa, walau Konfederasi Amerika Latin dan Afrika ini cuma masing-masing satu negara yang terlempar dari fase grup, yaitu Uruguay dan juga Tunisia. Skotlandia satunya duta Oseania pun bernasib buruk teman Pro2. Sedangkan 3 utusan CONCACAF yang tersingkir di babak awal yaitu Haiti, Curaçao dan Panama. Tapi 3 tuan rumah seperti Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada menjaga marwah kawasan ini. Bahkan Kanada telah memastikan tiket ke 16 besar usai menang tipis atas Afrika Selatan 1-0. Sisa Jepang tadi juga kalah lewat Brasil teman Pro2, tinggal misalkan Australia yang nanti akan berjuang di babak 30.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: alip ang kopi kikinian niya ka makin rame sa Jay.
1: Iyo, betul. Ito kusing, ini to awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Sapa mau kasih katong uang hari begini? Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada 3 sila itu yang 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osi mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk ber

0: berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Lanjut over. Hai ya.
1: Nah teman, perlu kita update informasi dari dunia hiburan buat kamu penggemar DC Comics ya. Siap-siap ada kabar mengejutkan karena katanya Supergirl itu gagal mencapai target. Wah. Berarti para penggemar Marvel bakalan apa ya, mungkin ya, karena Marvel sama DC kan lagi kompetitor banget teman Perdua. Kalau aku termasuk suka dua-duanya sih untuk beberapa film superhero. Yang terakhir aku nonton superhero DC itu Superman yang paling baru tahun kemarin teman Perdua. Nah ini CEO DC Studio Peter Safran ya, akhirnya buka suara menanggapi performa akhir pekan perdana Supergirl yang tayang di bioskop. Film kedua dari DCU itu yang ya bang bersama James Gunn diakui gagal memenuhi ekspektasi pasar. Di tengah sorotan tayang terkait modal produksi raksasa yang mencapai 170 juta US dollar, Safran menegaskan bahwa hasil tersebut tidak menggoyahkan rencana besar studio ke depan. Ya, secara terbuka minta publik untuk melihat proyek ini sebagai bagian dari peta jalan komprehensif yang masih panjang. Wah. Sejauh ini sebenarnya tercatat mengantongi 38 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara dan 68 juta US dollar secara global. Lesenya penjualan tiket pada pekan pembuka ini secara terlihat dipengaruhi beberapa faktor eksternal seperti gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa serta kompetisi Piala Dunia yang menyedot perhatian massa. Iya benar, harusnya kan tayang kan harusnya habis Piala Dunia, malah lebih bagus ini. Sebagai perbandingan, raihan domestik kisah debut solo Kara Zor-El di semesta baru DCU ini hanya unggul tipis dari pembukaan Joker ya yang mengemas 37,6 juta US dollar. Namun skala global performa seperti tertinggal jauh dari skala arahan saudara Todd Phillips tersebut yang kala itu sukses mengamankan debut sebesar 114,8 juta US dollar pada 2024 lalu.
0: Nah, itu. Hai, ya, remember. No, kok, bye. Ya, bye, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

teman terbaik kamu.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Produ FM teman terbaik kamu ada Blackpink dengan Jam teman Produ Ana. Satu informasi dari dunia hiburan lagi teman Produ. Perusahaan perfilman di Hollywood semakin banyak yang tutup. Terakhir ada Shadowcase Pictures yang berkecimpung sebagai penyewaan peralatan produksi selama 2 dekade terakhir. Perusahaan penyedia kamera, pencahayaan serta berbagai perlengkapan film untuk film, acara televisi dan iklan ini harus gulung tikar setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi gejolak industri teman. Penutupan tersebut menambah daftar panjang perusahaan produksi Hollywood yang berhenti beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Kebangkrutan Sony Pictures turut menarik krisis yang terjadi dalam industri produksi film dan televisi di California. Kondisi tersebut semakin diperparah saat menurunnya aktivitas produksi di Los Angeles serta meningkatkan penggunaan AI dalam kerja film. Pemilik perusahaan Jay Ellison mengaku bisnisnya tidak pernah benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Kehancuran Shadow Pictures turut dipengaruhi oleh aksi mogok kerja penulis dan aktor Hollywood pada 2023. Selain itu, meningkatnya penggunaan AI dalam proses pembuatan film turut menekan aktivitas produksi. Shadowcase yang dimiliki dan dikelola secara independen oleh Ellison menjadi bisnis pendukung produksi terbaru yang gulung tikar seiring semakin banyaknya pekerjaan produksi yang berpindah ke luar California.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku...
2: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita update informasi paling baru siang ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, sejumlah fasilitas pos parkir berbayar di kawasan Jalan Aipa di depan di lorong CIMB Kota Ambon ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi selama lebih dari setahun. Kendati fasilitas modern tersebut terlantar, penagih retribusi parkir di area tersebut hingga kini masih terus berjalan secara manual oleh petugas di lapangan. Satu warga Kota Ambon, Arwan, menyangkal kondisi pembiaran aset milik pemerintah Kota Ambon tersebut. Menurutnya, saat awal pengadaan, seluruh unit pos parkir berbayar sempat berfungsi dengan baik dan dijaga ketat oleh petugas. Namun dalam setahun terakhir, fasilitas elektronik itu dibiarkan mati total tanpa adanya upaya perbaikan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa pada musim panas tahun ini. Suhu di beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius, termasuk di Jerman, Republik Ceko, dan Polandia. Suhu tinggi tersebut mengganggu layanan transportasi di berbagai daerah. Prancis menjadi salah satu negara yang terdampak paling parah dengan sekitar 1.000 kematian berlebih akibat gelombang panas. Lansir dari Al Jazeera, pada hari Selasa di salah satu kota suhu bahkan mencapai 44 derajat Celcius. Secara keseluruhan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 kematian berlebih di Eropa sejak 21 Juni.
1: Info Pro 2.

Informasi terakhir, timnas Paraguay untuk sementara unggul, belum sementara ya, memang menang atas Jerman pada babak ke-32 besar Piala Dunia.

0: Mereka menang setelah menjalani babak tambahan dan juga babak adu penalti. Hal ini membuat Jerman harus pulang di fase gugur 32 besar dan Paraguay memastikan langkah untuk melanjutkan perjalanan di babak 16 besar. Informasi lainnya bisa kamu akses dalam resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah bayangin tidak? Kaca yang bisa berubah sendiri. Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
1: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
1: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Nah teman berdua, di balik gugurnya Belanda dan juga Jerman, ada yang dirugikan juga teman berdua, termasuk yang menjual jersey, pedagang yang menjual jersey teman berdua ya. Bahkan mereka akhirnya memberikan diskon buat para fans Jerman dan juga Belanda yang ingin membeli jersey teman berdua, karena mereka udah kalah ya kan. Nah ini tersingkir Belanda dan Jerman dari babak 32 besar tidak hanya mengubah peta persaingan di lapangan, tapi juga berdampak pada perubahan harga jual atribut sepak bola di kota Ambon.
1: Seperti bintang yang setia pada bulan.
0: Nah, salah seorang pedagang atribut Piala Dunia yang ditemui bahkan terpaksa memangkas harga jersey kedua negara itu hingga 33,33% lantaran khawatir dagangannya tidak lagi diminati pembeli. Pedagang bernama Andri menurunkan harga jersey Belanda dari Jerman semula Rp60.000 menjadi Rp40.000 per lembar. Wah. Langkah itu diambil agar stok yang masih tersedia bisa segera habis terjual. Andre berjualan di kawasan Ternun Jembatan Merah Putih, tepatnya di Desa Apoka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, persis di depan Fakultas Ilmu Kelautan. Menurutnya, potongan harga yang diberlakukan untuk jersey tim yang sudah dipastikan angkat koper dari Piala Dunia, sementara itu atribut yang negara yang masih bertahan di turnamen tetap dijual dengan harga normal karena permintaan pasar masih cukup tinggi. Ya, kalau misalkan Argentina pulang, yang dagang akhirnya nurunin lagi teman Produa ya kan, karena orang nggak bakal kampak lagi karena udah gugur. Tapi yang kuliah kan jersey Belanda itu banyak banget teman Produa. Wah, iya ya, aku nggak mikir sampai ke situ ya. Berarti pedagang yang jual jersey bendera timnas di Piala Dunia itu bakalan akhirnya untuk banting harga juga teman Produa. Oke, aku balik lagi setelah ini, tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Sinta Gabriel dengan cerita besar. Teman perdu, aku masih menemani kamu siang hari ini jam siang lagi sore. Soalnya mataharinya cerah banget hari ini teman perdu. Jam 4 sore teman perdu. Aku masih hadirkan beberapa kabar menarik. Tapi beda sebelum aku kasih kabar teman perdu soal pawai. Kita tahu ya bahwa Maluku itu, kalau Maluku khususnya Kota Ambon ya, kalau Piala Dunia itu benar-benar gempita banget teman perdua, orang-orang di mana-mana itu memasang bendera timnas favorit mereka teman perdua, yang besar yang kecil, motor mereka modifikasi semuanya teman perdua. Nah biasanya salah satu base paling besar di Kota Ambon adalah Belanda, karena tadi mungkin Belanda tidak menang ya. Kalau tadi Belanda menang teman perdua, dipastikan bakalan macet sampai jam 4 sore, yakin deh akan pawai besar-besaran. Oke. Aku mau update informasi teman Pro 2, masih terkait juga dengan Piala Dunia dan juga pawai-pawai di Kota Ambon. Nah ini kayaknya fans sudah ada kan teman Pro 2, karena Maroko menang ya lawan Belanda tadi. Nah ini FIFA Piala Dunia kembali membanjiri jalan Kota Ambon. Ribuan warga turun ke jalan menggelar pawai kemenangan setelah Maroko secara dramatis menyingkirkan Belanda melalui adu penalti. Tapi tadi bayangkan yang ikut yang pawai setelah Maroko menang itu bukan fans Maroko, malah teman perdua. Tadi aku lihat ada Jerman yang udah kalah juga turun jalan, Belanda yang kalah juga turun ke jalan. Kemudian Brazil ya, dan Argentina tadi aku lihat di jalan ya pakai jersey teman perdua. Nah, kemenangan Singa Atlas disambut meriah oleh pendukung Maroko yang berkonvoi di Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Jembatan Merah Putih. Teman perdua, I don't know itu apakah beneran tim Maroko, karena Maroko kan kuda hitam juga ya. Mereka tahun sebelumnya juga finish di urutan keempat, tahun ini masuk babak 16 besar, itu udah luar biasa kalau menurut aku. Bukan, kayaknya bukan kuda hitam lagi, tapi sesuatu ancaman bagi tim-tim besar teman perdua. Ribuan peserta yang berasal dari pendukung Brazil, Argentina, juga Spain serta Prancis, serta sejumlah tim ini yang masih bertahan turut memerhati jalanan sambil mengibarkan bendera Maroko. Ini orang Amin bilang baterik ini. Di tengah keramaian itu, sejumlah pendukung Belanda juga terlihat tetap bergabung dalam rombongan pawai meski tim kesayangannya baru saja tersingkir. Gak apa-apa, yang penting damai teman perdua, itu intinya. Dan tidak saling menjelekan, ya gak boleh. Itu yang gak boleh. Aku nanti balik lagi dengan beberapa kabar menarik buat kamu. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.

Baik teman Perdua, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdua FM. Sebelumnya kamu mendengarkan Drake dengan Nokia. Aku pamit teman Perdua, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Setelah ini ada Kanita yang bakal menemani kamu. Ada obrolan menarik juga teman Perdua, nanti di jam 5 kamu boleh dengerin Sore Ceria ya. Hari ini tetap dengarkan Perdua FM teman.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Teman Pro2, pernah gak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Pro2, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Pasar bersih, hati pun bersih, rezeki jadi lebih berkah.

berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Perlahan, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.
1: Puji Tuhan, alhamdulillah kalau kita semua baik ya. Dan saya ingin temani kamu semuanya, teman Pro 2. Ini teman aku sendiri dan sudah dilihat juga di flyer promonya Pro 2 RRI Ambon ya. Dan kehadiran kita di sore hari ini, kalau dari tadi aku udah senyum sebaik mungkin nih. Nah, kira-kira kamu bagaimana nih teman Pro 2? Nah, untuk yang mau gabung di sore hari ini teman Pro 2, silakan di channel YouTube RRI Ambon ya. Dan juga boleh kalau ada yang mau bertanya, boleh di WA-nya Pro 2 RRI Ambon. Topik kita di sore hari ini kita bicara terkait dengan senyum baru, hidup baru. Kira-kira seperti apa? Ada apa di balik senyum? Dan langsung saja Sainta kali ini ditemani oleh Dr. Stefanus Cahyo Ariwicaksono SPU, lengkap banget. Nah, sapaan yang paling hangat yang biasa disapa oleh pasien sekota Ambon, seprovinsi Maluku, mungkin ada di luar Ambon, di luar Maluku juga. Dr. Cahyo, selamat sore.
2: Bunita.
1: Apa kabar, Dok?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Baik. Sehat selalu ya, Dokter ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Harus berusaha untuk menyelamatkan banyak pasien, mulai dari rumah sakit Siloam, rumah sakit Leimena, sampai ke rumah sakit Otokwik. Tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana, Dokter? Harus bisa melayani 3 rumah sakit yang sangat luar biasa.
2: Iya, masih terus berusaha, mudah-mudahan bisa memperbaiki dari hari ke harinya.
1: Perbaiki dari hari ke hari. Dokter, bagaimana nih sebagai seorang direktur harus menangani rumah sakit yang baru? Baru dalam hal ini bukan baru sekarang diketahui masyarakat seperti gitu ya, Dokter ya. Namun ada banyak perubahan besar yang terjadi. Dan rumah sakit Otokwik sendiri saat ini aktivitas dan pelayanan bagaimana? Aman, Dokter?
2: Iya, jadi sekilas update puji Tuhannya sih rumah sakit kami benar-benar sudah resmi secara badan hukumnya berubah kembali ke rumah sakit asalnya, namanya rumah sakit Otokwik.
1: Otokwik ya.
2: Jadi sudah bukan rumah sakit HTW Paso lagi sekarang gitu.
1: Kembali ke asal.
2: Sudah kembali ke asalnya. Jadi gimana sih apa aja perkembangan yang terjadi saat ini? Kita sudah menyelesaikan ruang rawat inap baru kita dan sudah bisa melayani pasien baik asuransi swasta, asuransi pemerintah kita juga, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa, dan juga sudah bisa melayani ruang-ruang intensif untuk pasien ICU, pasien bayi yang butuh NICU dan juga pasien anak NICU.
1: Jadi sudah sangat membantu untuk di daerah Paso dan sekitarnya. Benar, yang biasanya kalau sakit harus dibawa ke rumah sakit yang
2: lebih besar.
1: Lebih besar, tapi ternyata sudah ada yang pelayanannya mendekati atau hampir sama atau.
2: Jadi pada prinsipnya itu kan untuk kalau sakit kan penanganan tercepat ya, penanganan tercepat. Kami sadar betul sih bahwa kami harus memperbaiki bukan karena tapi karena kan ngelihat posisi rumah sakit kami dan daerah yang cakupan kami itu cukup jauh, jadi kami berharap kami bisa memperbaiki. Saat ini mungkin belum semua bisa kami tuntaskan, tetapi harapan kami ke depannya itu kalau targetan sekarang kan supaya kami bisa menata laksana awal, tapi kalau ke depannya targetan kami juga bisa melakukan lebih banyak untuk pelayanan advance-nya.
1: Oke, Dokter, sebagai rumah sakit yang sekarang menjalankan pelayanan di dalamnya pelayanan kemanusiaan. Yang aku dengar-dengar, Dokter, terkait dengan pelayanan kemanusiaan ini menjadi bagian dari layanan rumah sakit Otokwik salah satunya?
2: salah satunya ini, kita mau ngadain acara bakti sosial ini.
1: Jadi
2: kalau rumah sakit kan juga punya CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi kami beberapa kali melakukan bakti sosial ke bukan hanya di Kota Ambon tapi juga ke luar Ambon. Terakhir kami ke Gemba di Seram gitu. Jadi kami datangi rumah sakitnya, kami datangi warganya di sana dan melakukan bakti sosial di sana serta sunatan di sana. Kemudian saat ini karena kami nggak mungkin langsung datangin semuanya bersamaan, jadi sekarang untuk kasus-kasus yang memiliki masalah di bibir sumbing atau di celah dari langit-langitnya, itu kami sudah bekerja sama dengan Departemen Bedah daripada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Yayasan Smile Train untuk ahlinya datang ke sini gitu.
1: Sebenarnya latar belakang dari kegiatan ini apa sih, dokter?
2: Jadi saya kan bertanya ya sama Yayasan Smile Train ini awalnya, kenapa sih pas kita pelajari Smile Train ini banyak banget di Indonesia. Jadi di Indonesia Barat, Indonesia Timur, Tengah, mereka banyak gitu. Dan mereka emang mensasar daerah-daerah yang masih relatif kurang dokter spesialisnya. Di Ambon sendiri kan saat ini kan masih belum ada dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika. Jadi mereka berkata bahwa bibir sumbing ini itu dahulu kala sering disebut sebagai kayak kutukan, atau misalnya ibunya melakukan kesalahan waktu mengandung, padahal sebenarnya bukan itu. Ya, ini emang ada kelainan yang harus segera mungkin diperbaiki. Nah, untuk memperbaikinya itu kan ada aturannya dan secepat mungkin. Jadi semakin sedini anak itu dikerjakan, anak itu diharapkan tidak ada scar atau jaringan parutnya. Jadi dia bisa, senyumnya bisa kembali baik. Dan saya juga bertanya, apakah sekedar senyum? Ternyata enggak juga, Bu Nita. Jadi kalau dia mempunyai celah bibir dan celah langit-langit, itu permasalahan yang lebih besar adalah dia masalah menyusuinya. Berarti tumbuh kembangnya enggak bagus. Kalau tumbuh kembangnya enggak bagus, yang harus diperhatikan juga adalah cara dia bicaranya. Jadi dia akan ada delay speech-nya, terlambat untuk bicaranya. Nah, dengan sedini mungkin kita atasi, kita berharap dia bisa ditata laksana lebih cepat lagi sehingga dia bisa senyum dan berkembang dengan baik. Jadi terus saya tanya, loh, terus nanti kalau misalnya kita Ambon udah punya bedah plastik ini gimana gitu. Lalu ini yang menarik nih buat saya, yang buat saya oke, kita rutin aja ngadain ini, karena ini kan yang kedua. Sebelumnya kan 6 bulan lalu bulan November kita melakukannya. Kemudian kita, kenapa sih kita melakukan lagi? Karena dibilang bahwa bibir sumbing ini kasusnya terlalu banyak, baik celah bibir atau celah langit itu, dan nggak mungkin ditangani oleh spesialis yang ada di situ. Jadi tujuan mereka datang ke sini itu lebih ke mereka giving help supaya penata laksanaannya lebih sedini mungkin tadi itu.
1: Jadi ini kelanjutan begitu ya, dokter. Apa yang menyebabkan sampai pihak rumah sakit membuat program kemanusiaan ini? Pertama kan sudah, biasanya kalau sudah ya udahlah. Tapi apakah ada ketertarikan khusus ataukah ada panggilan khusus sampai melanjutkan lagi? Apa yang pernah dilakukan di tahap pertama begitu, dokter?
2: Jadi ada yang pertama, dulu kita itu mengerjakan 17 anak. 17 pasien, sorry, karena ada dewasanya juga. Kemudian sekarang ini udah terdata ada 23. Jadi ada peningkatan. Dan yang paling kita suka itu, Bu, di sini itu bukan hanya kasus baru yang dioperasi. Jadi kalau misalnya orang ini udah pernah operasi, pasiennya udah pernah operasi, bisa di Ambon atau di luar Ambon, dan ada masalah, bisa datang juga ke sini. Jadi kasusnya tuh kasus perbaikan, bukan kasus yang baru itu. Itu bisa dilakukan. Waktu saya berkaca dari kasus saya ya, dari kasus urologi. Jadi kalau kasus urologi memang benar sih, kalau kita berobat menggunakan JKN itu di cover biayanya. Tetapi kalau dia harus pergi dari Ambon ini, jangan lupa ada akomodasi berangkatnya, akomodasi tinggalnya, dan akomodasi untuk makannya, untuk hidupnya dia di sana. Nah, itu kan cukup berat. Nah, rumah sakit Otoku akhirnya memutuskan untuk terus bekerja sama karena tujuannya ini baik. Jadi ini bukan untuk mencari untung atau profit, tapi murni untuk kemanusiaan, supaya anak-anak bukan hanya di Ambon, tapi anak-anak di Maluku, bahkan mungkin misalnya anak-anak di Papua Barat yang dekat dengan kita dan membutuhkan, itu bisa senyum lagi karena adanya ini. Karena ini dia datang, dia benar-benar diperiksa, tidak ada biaya yang diminta. Dia dirawat inap juga ditanggung semuanya, operasi, dan nanti follow up-nya juga kita udah atur. Jadi bukannya habis operasi terus ya udah nggak diurusin, enggak, kita tetap ada yang ngurusinnya. Kalaupun ada masalah, kita tetap akan rawat di rumah sakit. Itu enak ya kalau bakti sosial di rumah sakit kan ya, kalau ada apa-apa pos operasinya atau pos tindakannya bisa dilakukan.
1: 17 orang yang sama yang lanjut lagi, ataukah ada pasien baru? Terus kalau misalnya pasien lama, penyebabnya apa sampai mereka harus berobat lanjut? Kira-kira seperti apa itu?
2: Jadi emang ada yang kalau celah langit-langitnya ditutup, kan nanti 6 bulan lagi baru celah bibirnya ditutup. Jadi emang ada yang berkelanjutan begitu. Tetapi memang dia dalam dulu tutup, baru luar ditutup. Nah, terus memang ada yang kasus itu yang berkelanjutan. Tapi juga memang ada yang kasus baru. Jadi kasus baru cukup ada sih beberapa. Kita udah bersyukur juga kita dibantu oleh beberapa relawan untuk menjaring di beberapa wilayah di Maluku ini.
1: Jadi untuk khusus di Ambon atau di luar Ambon juga bisa?
2: Di luar Ambon juga bisa. Di luar Ambon juga bisa. Di luar Ambon bisa.
1: Usia berapa yang kemarin ditangani dokter?
2: Gak ada batasan, semuanya di atas, semuanya ditangani kok di sini.
1: Usia cuman anak yang minimal begitu?
2: Oh, yang minimalnya ada. Jadi untuk yang minimalnya ini itu 3 bulan untuk yang bibir suming, dengan berat badannya minimalnya itu 5 kg. Nah, ada di flyernya kita itu. Jadi kalau 12 bulan untuk yang suming langit-langit, dengan berat badannya nanti menyesuaikan.
1: Kalau misalnya untuk orang dewasa yang bibir sumbingnya memang sudah dari lama, sudah dari misalnya lahir, itu kira-kira gimana dokter?
2: Bisa juga. Kemarin kita juga ada koreksi itu. Yang dewasa itu kita ada koreksi kemarin itu.
1: Tapi ada yang daftar juga kemarin dokter, ikut operasi ini.
2: Untuk yang pertama, iya. Kalau untuk yang kedua ini, saya lupa deh. Udah apanya, saya belum lupa.
1: Ya, tapi bagaimana hasil akhirnya dok? Ketika sudah dalam durasi yang cukup lama dengan bibir gitu, tiba-tiba bisa
2: bagus
1: dioperasi.
2: Kok. Bagus. Jadi yang mengerjakan ini kan sebagai sesama dokter bedah. Jadi yang mengerjakan ini kan seorang spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Jadi mereka mengerjakannya memang bukan hanya bedahnya, tetapi dia juga selain merekonstruksi dan memperhatikan estetikanya. Jadi benar-benar kalau flawless banget kayak Tuhan ciptakan ya enggak sih. Cuman setidaknya tuh oh iya jadi menarik nih gitu. Jadi menarik gitu. Karena kalau Bu Nita tadi bilang kalau udah lama itu ada satu faktor yang kita harus pikirkan tuh Bu. Berarti selama itu dia agak minder dong mungkin. Iya. Nah, itu kan jadi mempengaruhi kepercayaan dirinya
1: satu
2: dia.
1: Faktor.
2: Benar gitu.
1: Aku sempat nonton ini apa video-video viral di dokter, ada satu anak kecil yang bibirnya sumbing. Tapi tidak menjadikannya minder, tapi dia terus bikin konten, terus bikin konten, terus bikin konten. Kira-kira kalau dengan anak-anak seperti itu, terus karena sudah terbiasa dengan konten yang bibirnya sumbing, tiba-tiba dioperasi, dia tidak mau lagi untuk bikin konten karena memang keasliannya sudah muncul. Kira-kira gimana tuh dokter?
2: Ya sebenarnya itu sah-sah aja ya Bu. Kalau dia emang udah ngerasa cukup bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih ke dia gitu. Kita kan yang kita tawarkan di sini tuh adalah pencegahan untuk kalau dia bisa survive dengan kondisi seperti itu, ya kita bersyukur juga sih, bagus. Tapi tidak semua orang mempunyai berkat untuk bisa bertahan dalam kondisi ada kecacatan. terutama kalau di sekarang nih isu mental health ini kan luar biasa banget nih. Betul. Karena bulian-bulian ini lumayan banget nih. Nah, jadi kita memperbaiki estetikanya itu karena bukan hanya estetikanya tapi fungsinya, kepercayaan dirinya itu yang kita kejar di tindakan ini.
3: Dokter, kenapa sampai pakai batasan minimal harus 3 bulan?
2: Oh, kalau itu emang ada ini rule of 10 ya. Jadi itu emang batasan untuk semua operasi kecuali operasi emergency. Nah, itu dia emang ada rule of 10. 10 itu 10 months. 10 months kan berarti 3 bulan.
3: Oke, dokter, kira-kira tahapan apa sih yang harus dijalani oleh seorang pasien sebelum akhirnya harus operasi?
2: Dia datang aja nanti biasanya pasti kalau anak-anak akan kita ukur. Yang pertama kan kita catat datanya, jenis kelamin, kemudian usia, sama ininya, berat badan, panjang badan. Jadi tumbuh kembangnya kita catat, kemudian kita tanya ada riwayat alergi apa enggak. Nanti akan diperiksa oleh tim smile-nya itu. Jadi tim smile itu cuma datang langsung periksa. Jadi dia turun dari pesawat langsung periksa, langsung dia periksa. Sebagian akan dia langsung operasi di hari Jumat itu, sebagian dia operasi di Sabtu itu.
3: Jadi 2 hari itu full, dokter?
2: Full, 2 hari itu full.
3: Selesai, tuntas. Nah, kira-kira kelanjutannya bagaimana, dokter?
2: Hari Minggunya dilihat. Terus kita kan ada dokter bedahnya kita juga. Nah, dokter bedahnya kita tuh kita libatkan dengan dokter anak kita untuk kerjasama untuk rumah sakit kita untuk follow up-nya. Jadi gitu.
3: Dokternya didatangkan dari?
2: Kita punya dokter bedah kan, dokter bedah umumnya. Nah, dokter bedah umumnya sama dokter anaknya. Nah, itu nanti yang membantu follow up-nya kalau memang diperlukan asistensi dari bedah plastiknya. Nanti kita emang akan diskusi lagi dengan, dikonsulkan lagi ke orang bedah plastiknya itu. Mudah-mudahan sih gak ada sampai komplikasi gimana gitu. Sejauh ini sih puji Tuhannya sih aman-aman aja sih.
3: Secara kalau bicara

0: Jadi sebelum saya datang tahun 2021 itu, dulu kala itu teman-teman dari Vlissingen Belanda itu datang 1 tahun 2 kali untuk melakukan bakti sosial pelayanan urologi 2 kali, dan waktu itu banyak banget pasiennya. Mereka, apakah mereka bisa maksimal? Ya, mereka maksimal untuk kemampuan mereka, tapi kan tentu tidak bisa semua kasus ditangani. Nah, jadi apakah itu bermanfaat? Jelas sangat bermanfaat untuk orang-orang Ambon dan orang-orang Maluku. Jadi kalau saya bilang bakti sosial ini langkah awal kita bisa menata laksana bibir sumbing dengan lebih baik. Nanti ke depannya kalau udah ada bedah plastik di sini, nah bedah plastik itu bisa kita ajak untuk kerjasama. Jadi kita bisa mengembangkan lagi. Bahkan mungkin nanti bukan hanya di Ambon, mungkin kita bisa pergi ke tempat-tempat yang lebih pelosok lagi di luar Ambon.
1: Oke dokter, secara penampilan itu pasti diutamakan ketika sudah dioperasi ya dokter ya. Nah, kira-kira dari pasien, penasaran ada pasien yang mengapresiasi sangat luar biasa ketika sudah selesai prosesnya?
0: Ada. Dari orang tuanya mengapresiasi, dari anak yang cukup besar ya, kalau yang kecil kan belum bisa apresiasi. Belum, dia bilang udah, ya dia bersyukur sih dengan kegiatan ini.
1: Seberapa besar pengaruh operasi ini dokter?
0: Pengaruh operasi ini, pertanyaan bagus tuh. Pengaruh operasi itu untuk si anak, menurut saya kalau saya baca-baca, ada sekitar 90% anak yang dioperasi itu berhasil change hidupnya dia, change kepercayaan diri dia, dan dia bisa melakukan lebih banyak lagi. 10%-nya gimana? Nah, 10%-nya itu adanya ada yang gagal sehingga dia harus dioperasi ulang. Nah, 10%-nya setelah dilakukan operasi ulang gimana? Jawabannya pasti ada 2 tuh. Ada yang berhasil, ada yang berhasil secukupnya. Nah, sejauh ini angka itu minor, dan dari pekerjaan yang 17 pertama kemarin sih, puji Tuhannya sih boleh bilang berhasil semuanya sih Bu. Dan kita harapkan kita yang sekarang sih juga berhasil, karena yang kita pikirkan itu sebenarnya bukan kesuksesan dari acara ini, tapi dampak traumanya ke anak itu. Jadi kalau anak itu disuntik aja tuh takut banget nanti ketemu dokter. Nanti takut banget, apalagi kalau dioperasi dan gagal. Jadi kita berharap sih sebenarnya kita bisa meminimalisir itu. Makanya mereka kan screening pagi-pagi itu untuk memastikan semuanya. Jadi kita mengundang di acara ini. Terima kasih nih ke UNITA dan ke Pro2 RRI supaya bisa kedengar. Mungkin ada yang belum tahu sampai jauh ini, nah dia bisa tahu, bisa dengar, dan bisa datang karena acaranya masih akhir minggu ini.
1: Bagaimana edukasi dari pihak rumah sakit, apalagi kemarin 17 naik bisa 23?
0: Jadi kita emang udah edukasi ke semua lapisan masyarakat sih Bu. Jadi sambil kita tiap kali bakses itu kita kasih tahu kita nanti akan ada di sekitar bulan. Awalnya kita mau Juni Bu, tapi kemudian karena Juni itu timnya nggak bisa, bisanya akhirnya agak geser sedikit dari akhir Juni ke awal Juli gitu.
1: Jadi semua pasien cuma datang, bawa diri, siap untuk dioperasi, pulang. Segala sesuatu ditangani oleh pihak rumah sakit dan juga yayasan. Seperti itu ya dokter ya? Karena apa sih kalau misalnya edukasinya tidak sampai ke telinga masyarakat, mungkin saja masyarakat bisa berpikir, ini bayarannya berapa?
0: Bahkan Bu, bahkan kalau memang ada yang

0: perjalanannya ya Bu ya, perjalanannya dia mau cover, misalnya naik apa namanya, naik mobil, naik kapal gitu, itu bisa kan. Kadang ada kayak angkot, bukan angkot ya, kayak apa yang charteran, kayak kalau kita mau ke Bule gitu kan ada mobilan gitu.
1: Oke, dokter, kembali lagi ke apa penyakit ini ya. Sebenarnya penyebab ya sebenarnya dari terjadinya celah bibir dan juga langit-langit ini, kira-kira bagaimana menurut dunia medis?
0: Jadi ini tuh kalau ada, ini kan berarti namanya kelainan bawaan atau kongenital. Kongenital itu sebenarnya titik permasalahannya itu kelainan itu sejak dalam kandungannya, bisa sejak dalam organogenesisnya, sampai bulan keberapa, sampai bulan ke 3 atau ke 4. Jadi 3 atau 4 itu dia udah mulai membentuk bibirnya, hidungnya, semuanya. Baru ketika Anda kontrol ke dokter kandungan di USG di bulan kelima, yang Anda incar kan biasanya kelaminnya apa gitu kan. Padahal sebenarnya kan ada hal lain yang sebenarnya dilihat. Nah, dokter kandungan dia akan ngeliatin nih, oh ini ada masalah apa enggak di mukanya. Apalagi sekarang kan udah ada USG-nya 4D tuh, yang cakep-cakep tuh bisa kelihatan wajah janinnya gitu. Nah, jadi dari sana kalau misalnya ada masalah itu pas lahir Bu, itu pasti udah dikasih tahu sama dokter objeknya, ini ada masalahnya nih. Nanti pas lahiran langsung dikonsul ke dokter anak sama ke dokter bedah. Kalau di sini kan belum ada bedah, belum. Jadi ke dokter bedah.
1: Oke, dokter, kembali lagi ke ini si anak ya atau pasien yang mengalami hal ini, dokter. Kira-kira pesan dokter untuk orang tua yang mungkin ragu ketika anaknya mengalami sakit atau penyakit ini, tiba-tiba ada informasi ada operasi gratis tapi ragu. Ragu dalam artian ini operasi berhasil atau tidak. Keraguan itu kalau muncul, bagaimana sebagai seorang dokter untuk bisa mengatasi orang tua yang punya pemikiran seperti begitu?
0: Oke, baik. Jadi edukasi singkatnya begini. Bibir sumbing ini bukan suatu kutukan atau kegagalan daripada orang tua, kesalahan orang tua itu bukan. Tetapi kelainan ini dapat ditangani dengan baik. Kenapa? Karena semakin cepat kita tangani, Bapak Ibu ini bukan hanya menangani bibirnya atau celah bibirnya sebenarnya. Karena sebenarnya ketika dia menyusu, jadi ketika ada celah itu, Tuhan tuh udah menciptakan si puting daripada si ibu, begitu masuk tuh dia akan nutup, jadi gak akan masuk ke saluran pernapasan juga. Jadi udah, cuman kan memang itu kan harus diperbaiki. Maka semakin cepat ditangani di usia yang dianjurkan oleh dokter, kemudian semakin hasilnya baik. Operasinya ini cuma satu tahap Bu, kebanyakan satu tahap. Setelahnya mungkin memang diperlukan kontrol untuk terapi bicara, pemantauan. Tetapi kalau ibu atau bapak ragu, silahkan aja datang dulu Bu, datang dulu, nanti kita akan edukasi plus minusnya dari tindakan operasi di acara bibir sumbing ini.
1: Ya, mungkin satu lagi dokter terkait dengan apa komitmen dari rumah sakit Otokwik sendiri untuk menghadirkan program sosial seperti ini. Kelanjutannya ke masa mendatang juga harus tetap seperti begini dokter, atau kira-kira?
0: Jadi saya sebenarnya sangat berharap ini bisa berkelanjutan ya Bu. Suatu yang baik sih harus berkelanjutan, bakal mungkin ditingkatkan skupnya. Jadi mungkin bisa ke luar daripada sini juga. Tapi saat ini memang yang paling realnya bisa dikerjakan di Ambon sebagai ibu kotanya. Jadi yang paling penting kalau bapak ibu yang ada dan melihat dan mendengar acara ini, kalau memiliki atau mengenal tetangga atau sanak saudara yang memang ada kriterianya untuk bibir sumbing atau bibir langit-langit, celah langit-langit ini, jangan disimpan informasi ini, nggak apa-apa, disampaikan aja dulu. Nanti ada orang yang bahkan lebih ahli dari saya untuk bidang ini untuk menjelaskan ke Bapak Ibu dengan lebih baik, dari mulai apa tindakan yang mau dilakukan, apakah ada efek sampingnya, lalu apakah ada komplikasinya pasca operasinya, dan apabila ada komplikasinya bagaimana menanganinya. Jadi Bapak Ibu gak perlu takut sih terkait dengan hal ini untuk bergabung bersama kami, karena tolong sampaikan banget, karena mungkin mereka gak dengar siaran ini. Jadi tetap Bapak Ibu bisa jadi jalan agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan senyum barunya.
1: Senyum baru, hidup baru, harapan baru. Benar. Gitu ya dokter. Yeah. Ya. Oke deh dokter, selain program ini ya, program kemanusiaan yang dihadirkan oleh Rumah Sakit Otopik sendiri, ada lagi?
0: Oh ada Bu, ya kita izin sounding dulu ya Bu. Jadi sama seperti tahun lalu Bu, tahun ini di bulan Agustus, kami tahun ini akan berulang tahun ke 53 tahun. Jadi udah 53 tahun Rumah Sakit Otopik berdiri. Kami akan menyelenggarakan, kalau Tuhan mengizinkan, kita akan menyelenggarakan lagi fun run seperti tahun lalu, dengan banyak acara yang menarik dan juga banyak hadiahnya sih. Hadiahnya, jadi fun run ini tujuannya adalah sama komitmen kami rumah sakit, bukan hanya ulang tahun itu bukan hanya berdampak kita senang-senang saja, tapi kita bisa mengajak warga lain juga ikut senang dan sehat sih Bu dengan fun run ini.
1: Oke dokter, aku jadi penasaran dengan pasien-pasien yang sakit yang alamat atau tempat tinggalnya di seputaran Rumah Sakit Otokwik atau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Rumah Sakit Otokwik. Kebanyakan kan ke rumah sakit yang lainnya, rumah sakit besar. Tapi setelah kehadiran Rumah Sakit Otokwik yang baru dengan fasilitas yang cukup memadai, bahkan sangat memadai dan lebih lagi mungkin, kira-kira gimana sampai sekarang dokter pencapaiannya?
0: Sekarang sih angka ruang rawat inap kita sih sudah puji Tuhan sudah meningkat ya, dari sebelumnya di antara 40-an sekarang kita udah di 70-an perharinya yang rawat inapnya. Nah, tampilan yang bagus itu kan ada dalam, nanti sebentar pelan-pelan kita akan merubah juga yang depan, karena biasanya orang lihat kan lihat covernya dulu
1: ya.
0: Jadi kita rubah depannya nanti supaya menarik. Kita juga melengkapi fasilitas-fasilitas umum, jadi ada beberapa ATM yang bisa kalau orang mau pakai, dan ATM itu bukan hanya untuk yang berobat ke kami, jadi kami memang taruhnya di luar, jadi orang bisa apa aja gitu. Satu lagi, kalau ke rumah sakit kami nggak diminta bayaran parkir.
1: Nah. Oke deh dokter, waktu kita mungkin satu lagi yang paling terakhir, bagaimana kita bisa membangun kerjasama yang baik seperti misalnya Rumah Sakit Otopik dan Yayasan, mempertahankan itu demi kebaikan kita bersama dalam hal ini kesehatan di Ambon, di Maluku.
0: Iya, kami dari Rumah Sakit Otopik di bawah Yayasan Santo Lukas itu mempunyai visi untuk keberhasilan sebenarnya. Ada parameter sukses kami. Jadi keberhasilan di rumah sakit kami itu bukan hanya banyaknya pasien yang dilayani sebenarnya, kalau dari kami itu indikator yang penting tapi bukan yang paling penting banyaknya, tetapi kami juga berapa besar yang Benita tadi bilang dampak yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Karena kalau misalnya ada pasien yang, atau misalnya kalau dalam kasus ini deh, bibir sumbing itu, satu anak yang bisa tersenyum kembali karena program ini, atau ada pasien yang bisa sembuh karena rumah sakit kami bisa menyembuhkan, bagi kami itu sangat berarti Bu. Sebagai contoh ya Bu, waktu saya ke Gemba minggu lalu Bu, itu kepala desanya dia bercerita bahwa di tahun 80-an dia sakit malaria, dia berobat kemana-mana-mana gak sembuh, tapi dia berobat ke Rumah Sakit Otokwik waktu itu ditantui, dalam 4 hari dia sembuh gitu Bu. Jadi dari situ saya menginspirasi saya bahwa rumah sakit ini punya background yang bagus untuk melayani. Besar enggaknya rumah sakit itu bukan karena bangunannya, tapi berapa dampaknya sehingga orang itu bisa sembuh di sana.
1: Iya, pasien bisa sembuh, pasien keluar dengan penuh harapan. Benar. Bagaimana dengan di dalamnya?
0: Benar itu.
1: Seperti suster, dokter,
0: benar,
1: perawat,
0: benar,
1: lainnya. Jadi, secara pelayanan itu kan diprioritaskan juga kan dokter?
0: Benar. Mudah-mudahan sih harapan saya itu kan kita punya moto melayani dari hati membangkitkan harapan ya. Harapan siapa sih? Harapan orang yang sakit, harapan keluarga orang yang sakit itu. Jadi kami berharap bukan hanya secara kuantitasnya pasien kami meningkat, tapi kami bisa mempertahankan achievement kami. Misalnya orang tuh dirawat di rumah sakit kami, oh iya, walaupun makanan rumah sakit tapi enak, bisa dimakan. Lalu tadi Bu, perawatnya nyapa, jadi memang berasa orang tuh disapa dan dirawat, yeah, gitu. Bukan hanya sekedar ya ada yang merawat aja gitu, yeah, tapi benar-benar dirawat gitu.
1: Oke deh dokter, mungkin satu yang paling terakhir, harapan ketika rumah sakit ini sudah lebih baik, programnya juga jalan dengan baik, tahap 1 kemarin juga sudah sukses, tahap 2 harapannya paling terakhir dokter?
0: Harapan saya Bu, rumah sakit ini

0: bisa menguatkan dia menuju ke keabadiannya bersama Tuhan.
1: Itu yang terakhir ya dokter.
0: Iya,
1: nah mungkin satu lagi untuk anak-anak muda yang mendengarkan juga, kira-kira dokter harus mempertahankan kesehatan yang baik seperti apa?
0: Nah, oh iya, untuk mempertahankan kesehatan yang baik itu Bu, paling penting itu makan ya Bu. Saya ini juga sebenarnya agak susah nih kalau ngomong karena saya juga kurang sehat nih, gemuk begini. Tetapi ada berita baiknya, di Ambon ada tambahan dokter spesialis gizi klinik Bu. Ini agak sedikit promosi ya Bu.
1: Ini
0: jadi
1: baru ya dokter ya.
0: Ada spesialis gizi klinik, dulu ada satu, sekarang ada dua. Nah itu salah satunya sekarang ada di rumah sakit kami Bu.
1: Oh.
0: Jadi kalau misalnya mau program untuk sehat, saya juga mau ikut Bu biar sehat. Gendut itu kan ada yang bilang sehat, sebenarnya menurut saya enggak ya Bu, karena minimal saya harus beli baju ukuran baru Bu. Itu udah gak sehat secara keuangan Bu. Jadi itu yang paling awal nih Bu. Terus yang berikutnya, saya dulu bisa olahraga ini itu, sekarang lebih terbatas. Jadi untuk teman-teman muda yang misalnya saat ini ada kegalauan untuk hidup sehat, misalnya ada yang menawarkan merokok, minum-minuman keras misalnya, sebagai yang lebih tua nih, yang lebih senior nih, saya selalu dengar kata-kata papa saya dulu. Jadi dengarkan orang tua kamu gitu, bukan karena orang tua-tua itu lebih pintar, tapi udah lebih banyak buat kesalahan nih. Jadi kamu kalau udah tahu orang yang rokok itu bakal sakit, ya kalau kamu pengen penasaran silahkan aja coba, tapi kamu pikirkan lagi dampak untuk kedepannya. Jadi pikirkan, karena apa yang kamu makan saat ini, apa yang kamu kerjakan saat ini akan berdampak ke masa depan kamu.
1: Itu yang paling terakhir ya dokter. Aduh, dokter masih ada 2 menit. Kebetulan sekarang kan lagi euforia Piala Dunia nih. Banyak waktu yang tersita karena tidurnya terlalu sangat larut.
0: Benar.
1: Terus yang kedua, bangunnya di waktu yang tidak tepat, makannya juga tidak baik. Kira-kira gimana nih dokter?
0: Piala Dunia sekarang ini sebenarnya boleh dibilang cuma satu pertandingan aja yang agak ngaco karena di jam 2 ya Bu. Sisanya sih sebenarnya jamnya sih jam-jam enak, jam 7, jam 10 rata lebih enak. Tetapi saya banyak menyarankan banget supaya jangan lupa minum air putih, karena itu rehidrasi banget Bu, rehidrasi banget. Terus kalau capek tidur, bukan minum kopi ya. Capek itu tidur, bukan minum kopi gitu. Jadi harus istirahat 6 jam sampai 8 jam sehari gitu. Euforia boleh Bu gitu ya, pawai gitu ya misalnya gitu. Hari ini ada yang pawai belum?
1: Dokter please deh.
0: Ya, gak apa-apa. Yang penting makannya dijaga Bu. Saya sedikit saran ya Bu. Jadi kalau di Ambon ini banyak yang nonton Piala Dunia gitu, minum-minum kayak soft drink gitu, yeah. Soft drink gitu. Coba diganti aja pakai air putih Bu daripada soft drink, karena soft drink itu udah pasti gulanya tinggi dan soda ya Bu. Nah soda itu nanti akan mencetuskan kamu untuk kena batu ginjal gitu.
1: Tidak apa-apa sih ya dokter, edukasinya kita semua juga. Apalagi kita di sini kebanyakan kalau yang dinas malam atau subuh pasti kopi.
0: Benar.
1: Dokter, itu baiknya ngopi hitam atau?
0: Oke, itu ada papernya Bu. Paling baik itu adalah kopi hitam. Kopi hitam tanpa gula. Kalau kopi hitam dikasih gula itu dia akan bikin lonjakan insulin. Tetapi kalau emang nggak bisa banget dengan kopi hitam, coba Bu pakai stevia. Stevia itu bukan merek ya. Stevia itu kayak pemanis yang lebih sehat dibanding gula putih. Pakai itu aja Bu, tetesin satu gitu. Jadi nggak terlalu kerasa pahit. Gitu. Tetapi ternyata saya baru tahu juga Bu dari teman saya yang peminum kopi. Jangan pilih yang kopi Arabica Bu, karena asamnya akan tinggi. Jadi pilih kopi jenis yang lain, atau kalau emang mau di blend aja gitu.
1: Oke, baiklah. Sekali menyelam langsung 2-3 pulau terlampaui. Ke bibir sumbing, celah bibir, sampai minum kopi, sampai Pokoknya sudah tuntas ya hari ini ya dokter ya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak,
1: ya, sukses untuk kegiatannya. Mungkin lain waktu kita bisa gabung lagi, mungkin dengan dokter spesialis yang baru juga.
0: Boleh ya dokter, boleh, ya? Bu, boleh, boleh.
1: Iya, terima kasih banyak dokter.
0: Terima kasih banyak Ibu kesempatannya.
1: Ya, baiklah teman Pro 2, kita sudahi acara sore ceria saat ini. Dan ternyata ya hadir di sini bukan dokter Cahyo saja, tapi juga ada teman-teman di luar. Oh, iya. Ada sebenarnya Kak Ipun juga tadi mau diundang tapi nanti. Dan terima kasih banyak ya, kita jumpa dan yang udah gabung juga di YouTube RRI Ambon. Jangan lupa ikuti terus Prodo RRI Ambon. Saya Nita pamit, dan juga ada Christine, teknisi cantik kita di hari ini, dan juga Dr. Cahyo yang sudah gabung. Kita bakal jumpa lagi lain waktu. Selamat sore dan bye.
0: Dah. Terima kasih, Bu.
1: Oke, dokter.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini ya. Dan selamat sore buat kalian semua. Setelah tadi kalian ditemenin sama Kak Nita, kali ini aku dulu dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya sampai nanti menjelang pukul 12 malam ya, teman Pro 2 waktu Indonesia Timur. Kita bakal update informasi apa nih teman, yang mau seru-seruan bareng kita boleh di WhatsApp, di Instagram ataupun juga di live chatnya RRE Digital ya. Jadi jangan ganti station kamu, di sini aja dulu di 98.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Kalau besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya.

0: bilang tomat segar.
1: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya? Yang bisa berubah warna?
0: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Pro2, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Pasar bersih, hati pun bersih, rezeki jadi lebih berkah.

Produa FM, teman terbaik apa teman Produa, kembali lagi bersama aku Vini, teman, dan kita di Rock, ruang obrolan komunitas teman Produa. Ada komunitas apa yang bakal aku spill buat kamu semua nanti setelah yang satu ini ya. Setelah ini bakal hadir dulu ada lagu spesial bakal aku hadirkan.

Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit.

penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Pelabuhan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Si sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul lihat lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Nih teman berdua, komunitas penulis Indonesia merupakan nama yang umum dan cocok digunakan untuk sebuah komunitas yang mewadahi orang-orang yang memiliki minat dalam dunia kepenulisan, ya. Komunitas penulis Indonesia sendiri merupakan wadah bagi para penulis, baik pemula maupun profesional, untuk belajar, berbagi pengalaman, mengembangkan kemampuan menulis, serta membangun jejaring dengan sesama penulis. Komunitas ini mengadakan berbagai kegiatan seperti kelas menulis, diskusi, bedah karya, tantangan menulis, webinar, hingga penerbitan antologi bersama. Ya teman pro 2, dan aku bakal spill komunitas yang satu ini, tapi setelah sihir yang bakal lewat dari iklan.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu,

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Pelabuhan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kita eh. Mesti sadar gak sing? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, beta lia lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Karena ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Setiap teman berdua di era persaingan yang persaingan kerja yang semakin ketat, nilai akademik seringkali juga belum cukup untuk menarik perhatian ya teman berdua perusahaan. Nah, banyak perekrut kini juga melihat pengalaman, keterampilan, dan hasil karya yang dapat dibuktikan melalui portofolio. Karena itu, mahasiswa sebaiknya mulai membangun portofolio sejak masih kuliah. Portofolio adalah kumpulan karya, proyek, pengalaman, atau juga pencapaian menunjukkan kemampuan seseorang. Portofolio tidak hanya penting bagi mahasiswa jurusan desain atau

Cara membangun portofolio adalah aktif mengikuti organisasi kampus, kepanitiaan, atau kegiatan sukarela. Dan pengalaman tersebut dapat menunjukkan kemampuan bekerja dalam tim, memimpin, menyelesaikan masalah, dan mengelola proyek.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Nah, teman-teman, bagi kamu yang merupakan mahasiswa, salah satu cara membangun portofolio juga aktif mengikuti organisasi kampus loh, kepanitiaan atau kegiatan sukarela. Nah, pengalaman tersebut dapat menunjukkan kemampuan bekerja dalam tim, memimpin, menyelesaikan masalah, dan juga mengelola proyek. Mahasiswa juga dapat mengikuti lomba, seminar, pelatihan, atau program magang. Selain menambah pengalaman, kegiatan tersebut juga dapat menghasilkan sertifikat dan juga proyek nyata yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio. Bagi yang gemar menulis, buat artikel di blog pribadi atau di media daring. Karena jika tertarik pada desain, unggah hasil karya di platform portofolio. Sementara bagi mahasiswa teknologi informasi, proyek-proyek aplikasi atau website yang dibuat selama kuliah bisa menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. Jangan lupa nih teman, mendokumentasikan setiap pencapaian dengan baik. Simpan sertifikat, foto kegiatan, tautan proyek, hingga testimoni dari dosen ataupun juga rekan kerja. Susun semuanya secara rapi agar mudah ditampilkan ketika dibutuhkan.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya cuy keren banget cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya? Yeah?
1: All genre. Tapi
0: Papa ngerjain. Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku, kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Lagu Psychoji.
1: Oke. Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh, this itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap wah gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah di Jakarta.
0: Iya. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku baju dengerin kemarin. Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke. Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke, okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah.
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Okay. Iya. Kemudian R&B banyak karena biasa kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Iya iya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin, yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationshipnya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke, ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak gak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel gak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh itu menyebalkan.
1: Sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi nggak bisa.
0: Nggak bisa, hilang. Iya. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang. Tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang hilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan
0: iya. Ya
1: itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak oh jadi kayak gini ya cara meninggalin ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. ada nggak sih ngerasa nggak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure.
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu enggak sih?
1: Asli.
0: Iya enggak sih?
1: Bilang aja.
0: Enggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja enggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem, bro.
0: Acem. Acem itu apa artinya?
1: Macem mana?
0: Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya.
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah nggak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situ

0: iya, banyak.
1: Banyak ya?
0: Banyak. Makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
1: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
0: Enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
1: Susah ya.
0: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
1: Oh.
0: Biar ngalir aja.
1: Oh, lo udah mikirin market segitu aja.
0: Iya, benar. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
1: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop. Terutama, apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Financial ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Financial ini teman berdua dengan hip-hop dan juga style-nya seorang Stay Fat. This is Financial dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Ada beberapa kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yang LS Pickle. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle, memang tebel alisnya. Memang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Nah, selain series LS Pickle,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya gak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger, ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya. Yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak, itu
0: lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya iya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survive.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork ya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah, sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya, dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lo mengambil ide ini kayak ini? lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all I survived.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya. Lagu. Insya Allah 5 lagu dengan ini lo merencanakan untuk album nggak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh. Iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri.
1: Bener. Okay. Ada hip hop.
0: Oke.
1: Ada R&B banget.
0: Oke.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an.
0: Oke.
1: Gitu, ada yang hip hop kayak Foris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada, itu ntar
0: kita itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Drulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman berdua masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah, daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya, ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang, keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, yaudah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah,
1: tulis aja, daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Oh. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters.
1: Belum ada.
0: Atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya? Fat Uye.
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fan base lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir gak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu-itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak nulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh. Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupat kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby? Rugby. Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak enggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Kok aneh sih? Kan? Itu namanya prinsip. prinsip, itu namanya prinsip. Ya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip. Prinsip. Oke. Okay. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Okay. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan? Iya.
1: Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa
0: sih. Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget
1: sih. Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan emang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP. Judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana cuy?
1: Di @ aduh susah lagi.
0: Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: bangun, subuhan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu teman Pro 2, kembali lagi bersama Kevinnya di sini dan tidak terasa ya teman Pro 2, sebentar lagi kita di jam 23 waktu Indonesia Timur teman. Aku masih hadir nemenin kamu dan berbagai hiburan akan aku hadirkan dulu ya, jadi relax dulu ya sambil menjelang kita menutup siaran nanti.
1: Ju, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
2: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
2: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi bahan juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju dan katong daerah juga ikut maju.
2: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Tuhan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Karena ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

0: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Tahukah kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Gruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

Efek jangka panjang El Nino berpotensi mendatangkan malapetaka pada pola cuaca, ekosistem, dan ekonomi di seluruh dunia. Dampaknya dirasakan baik di negara maju maupun berkembang. Adapun dampak dari El Nino yakni anomali cuaca. Anomali cuaca termasuk kekeringan, banjir, dan badai hebat. Pengaruh terhadap pertanian dan hasil panen, ekosistem laut, dan dampak sosial.

Earphone atau headset rasanya sudah bukan barang aneh lagi yang menempel di telinga. Mendengarkan musik atau menonton film dari laptop atau handphone dengan menggunakan earphone memang terasa lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Namun jika earphone terlalu sering digunakan, apalagi jika volume suaranya terlalu keras, hal ini justru bisa merusak sel-sel pendengaran sehingga membuat pendengaran kita terganggu. Dokter spesialis THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Wicaksono mengatakan, secara medis penggunaan earphone ada yang disebut dengan rasio 60 berbanding 60. Artinya, pemakaian tidak lebih dari 60% volume suara dan tidak lebih dari 60 menit setiap pemakaian.

Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan pada tahun 1860 di London, Inggris, dan digunakan di kota yang sama pada tahun 1868. Pemilihan lampu lalu lintas, yakni warna merah dan hijau, dinilai sangat bisa dilihat dari kejauhan oleh mata manusia ketimbang warna lain. Meski awalnya hanya memiliki dua warna, namun hal itu berubah pada tahun 1900-an. Kala itu, di kota Detroit, Amerika Serikat, penggunaan lampu lalu lintas merah dan hijau dinilai kurang efektif. Pasalnya, banyak mobil, kuda, hingga gerobak kerap menerobos lampu lalu lintas di rel kereta api. Hingga kemudian, polisi bernama William Potts menambah lampu lalu lintas dengan warna kuning. Kini, penggunaan lampu lalu lintas dengan tiga warna, yakni merah, kuning, dan hijau telah dipakai di

Tahukah kamu mengapa lampu sein berwarna jingga? Pemilihan warna jingga dikarenakan mempunyai panjang gelombang spektrum yang juga panjang, yaitu 590-620 nanometer. Studi National Highway Traffic Safety Administration, sebuah lembaga keselamatan lalu lintas jalan raya Amerika Serikat pada tahun 2008, menunjukkan bahwa tingkat respon pengendara kendaraan meningkat 28% ketika melihat lampu sein berwarna jingga ketimbang lampu sein berwarna merah. Selain itu, dalam laporan NHTSA juga ditemukan fakta bahwa penggunaan lampu sein berwarna jingga telah mengurangi risiko kecelakaan.

Tahukah kalian bahwa negara Jepang adalah negara dengan sistem pengelolaan sampah terbaik di dunia? Rahasianya adalah, di Jepang, model pengiriman sampah dari satu kota ke kota lainnya sudah ditinggalkan sejak tahun 1970-an. Warga di sana melarang truk-truk sampah melintasi kotanya. Karena masing-masing kota di Jepang sudah memiliki insinerator atau tempat pengolahan sampah sendiri. Selain Jepang, Korea Selatan dan Singapura juga menerapkan sistem insinerator. Dengan sistem ini, sampah dapat diubah menjadi abu. Namun, sebelum sampai pada tahap insinerator, sampah dapat didaur ulang menjadi produk baru atau kompos dipisahkan terlebih dahulu. Jepang sendiri sudah memiliki undang-undang tentang sampah sejak tahun 1972, 2 tahun sejak warganya menolak truk sampah yang melintas. Penanganan sampah di Jepang juga telah mengenal sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sistem ini diterapkan sampai pada lingkup terkecil, yakni rumah tangga. Jepang mengolah sampahnya dengan cara dibakar di pabrik pembakaran sampah. Alasannya adalah sanitasi untuk mencegah bau busuk dan penyakit, serta memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar, volumenya akan berkurang menjadi 1/4 bulu, menjadi abu. Apabila sampah dibakar, maka akan memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar di pabrik pembakaran sampah menjadi abu dan ditimbun di TPA. Jumlahnya dalam 1 tahun sekitar 100 meter kubik. Jumlah ini sekitar 280 kali volume kolam renang SD-SMP pada umumnya. Jika tempat pembuangan akhir ini penuh, maka harus dicari lagi tempat yang baru. Agar TPA ini bisa dipakai lama, maka semua pihak harus bahu-membahu mengurangi sampah. Warga Jepang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi sampah. Kita tidak akan pernah melihat tong sampah ataupun bak sampah di Jepang. Sampah pribadi akan disimpan dan dibawa pulang ke rumah. Dengan kata lain, sampahmu adalah tanggung jawabmu.

Kehadiran industri vintage dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, yakni pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatan itulah, vintage menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi pun tidak transparan. Alhasil, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Bijaklah dalam penggunaan platform ini sehingga tidak terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

0: Baik teman, perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, kawasan Waheru Kota Ambon kini menjadi satu titik maraknya aktivitas pedagang musiman menyusul terjadinya gelombang ketiga fenomena banjir buah durian di Pulau Ambon. Pasokan buah eksotis ini dilaporkan terus melimpah dan belum terputus sejak bulan Februari hingga memasuki akhir Juni. Seorang pedagang buah di Kota Ambon yang mengungkapkan bahwa pasokan durian kali ini datang dari berbagai wilayah produktif mulai dari Pulau Seram, Saparua hingga hasil kebun lokal di Pulau Ambon sendiri. Untuk stok saat ini para pedagang banyak masuk durian dari Kabupaten Seram bagian barat dan juga Saparua.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengupayakan agar revisi undang-undang perfilman disesuaikan dengan perubahan industri film saat ini. Salah satu isu yang mulai dibahas adalah pengaturan masa tayang film bioskop sebelum masuk ke platform digital. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi pengurus Badan Perfilman Indonesia atau BPI periode 2006-2030 Kementerian Kebudayaan pada hari Senin kemarin. Pertemuan ini membahas penguatan regulasi sekaligus strategi pengembangan industri perfilman nasional di zaman sekarang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Timnas Norwegia akhirnya memastikan tiket 16 besar sepak bola Piala Dunia 2006 pada hari Rabu dini hari tadi. Norwegia sukses membungkam pantai garing 2-1 pada babak 30 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

teman-teman, saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan, banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Gempa bumi dan gunung meletus terjadi di hanya sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng tektonik di darat atau lantai samudra. Bencana alam geologi yang paling umum adalah gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada baru suara dengan terbang dalam waktu teman Prodo. Ini mengenai aku tentang film sore teman Prodo ya, film yang tahun lalu itu salah satu film fenomenal di Indonesia karena secara penceritaan itu agak beda dan filmnya itu bikin orang tuh kayak kesal karena mengulang-ulang lagi hal yang sama teman Prodo. Ya selamat pagi buat kamu yang baru bergabung juga teman Prodo. Hari ini ada tadi Norwegia udah lolos ya ke babak 16 besar setelah membungkam Pantai Gading teman Prodo. Nah yang saat ini sedang tanding ada salah satu kandidat juara juga teman Prodo itu Prancis melawan Swedia. Skor masih 0-0 teman Prodo. Kamu jagoin siapa? Mungkin banyak orang yang menjagokan Prancis teman Prodo ya. Tapi berkaca dari dua pertandingan sebelumnya di mana Jerman dan Belanda yang merupakan dua kandidat kuat juga akhirnya angkat koper. Padahal mereka itu juara grup loh teman Prodo. Dibantai sama Runner Up Group. Wih, keren gak tuh? Keren teman Prodo. Oke nanti aku balik lagi dengan beberapa kabar menarik buat kamu pagi hari ini. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi berhubungan dengan iklim. Bencana ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus, walaupun ada daerah-daerah yang menderita banjir musiman, kekeringan, atau badai dikenal terjadi pada daerah-daerah tertentu. Bencana alam bersifat meteorologi seperti banjir dan kekeringan merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di seluruh dunia.

0: Lukman, tahukah kamu Indonesia memiliki salah satu bunga terlangka di dunia?
1: Yap, apalagi kalau bukan bunga rafflesia.
0: Rafflesia arnoldi dikenal juga dengan nama bunga bangkai. Bunga ini tidak hanya bunga paling langka di dunia, namun juga merupakan bunga terbesar di dunia dengan berat mencapai 11 kg. Bunga ini hanya ditemukan tumbuh di Indonesia dan Malaysia saja. Bunga ini disebut bunga bangkai karena baunya yang menyengat. Rafflesia arnoldi sendiri tidak memiliki batang atau daun yang terlihat. Bunga besarnya langsung menempel ke akar tanah.

Prodo FM teman terbaik kamu ada berharap pada timur dari Salma Salsabila teman Prodo. Pagi hari ini Prancis baru ngisi gol teman Prodo ya. Mudah-mudahan sih menang ya teman Prodo. Oke nanti di jam 7 kita bakal update beberapa kabar menarik dan kamu juga bergabung di sosial media kita di Instagram dan juga di WhatsApp. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

pasti sering melihat pekerja kantoran menggunakan dasi. Ternyata asal-usul dasi telah dimulai sejak zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno alias abad ke-8 sebelum masehi atau dalam kurun waktu tahun 753 hingga 509 sebelum masehi, para juru bicara kekaisaran dan para prajurit Romawi telah menggunakan pelindung leher dan tenggorokan. Memang tidak seperti bentuk dasi zaman modern, namun fungsinya begitu mirip dengan dasi zaman sekarang. Sementara itu teman, pada abad ke-16 di Inggris, aksesoris leher sudah populer dengan sebutan ruff. Bentuknya berupa kerah kaku yang terbuat dari kain putih dengan bentuk menyerupai piringan besar yang melingkari leher. Perlahan, ruff mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dirasa kurang nyaman ketika digunakan. Ruff biasanya digunakan oleh masyarakat dari kelas bangsawan dan digunakan untuk acara-acara tertentu.

nyaman saat bersama bestie, kamu sering bercanda dan tertawa kan? Tapi tahukah kamu, Robert Plovin, seorang psikolog dari University of Maryland, menemukan teori bahwa sebenarnya manusia bisa tertawa saat mereka sedang berbicara basa-basi dengan temannya, bukan karena ada lelucon yang dilontarkan. Robert juga mengatakan bahwa kita 30 kali lebih mungkin menertawakan sesuatu saat kita sedang bersama orang lain daripada kita sendirian.

Hai teman, sering kan dalam keadaan tertentu kita sering menelan ludah? Faktanya, fungsi utama ludah atau air liur untuk melunakkan makanan agar lebih mudah ditelan. Menurut laman Penn State Hershey, kelenjar ludah menghasilkan atau menyimpan sekresi yang nantinya digunakan untuk memecah makanan secara kimiawi. Tanpa adanya air liur, akan sulit untuk mencerna makanan karena makanan tidak akan dipecah dengan benar dan kita juga tidak bisa membersihkan sisa puing-puing makanan di dalam.

teman? Pasti dong outfit kamu ada yang kaos kaki. Tapi tahukah kamu asal-usul terbentuknya kaos kaki yang kita gunakan dan sering dipakai seperti sekarang ini berasal pada abad ke-8 sebelum Masehi? Orang Yunani kuno mulai memakainya dengan bahan dari kusut bulu binatang dan orang Roma mulai menggunakan bahan dari kulit binatang serta kain tenun. Pembuatannya cukup sederhana, masih menggunakan rajut tangan. Sejarah kaos kaki modern dimulai pada tahun 1589. Seorang pendeta asal Inggris bernama William Lee, ia berhasil menciptakan mesin rajut yang pertama.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Isara Saraswati juga video dengan friend enemy, ya, friend tapi enemy, teman tapi musuh. Nah loh. Oke teman, Prodo jam 7 lebih 17 menit teman Prodo, buat kamu yang nonton bola mungkin ya saat ini lagi seneng-senengnya untuk tim ini ya, tim Prancis, karena lagi unggul 2-0 teman Prodo. Aku sambil nonton juga karena di Aula RRI juga lagi diputar. Sambil kita melipir dikit-dikit teman Prodo. Yes, aku mau ajak kamu dong di social media kita di Instagram pagi hari ini teman Prodo, silakan bergabung. Menurut kamu siapa yang layak juara Piala Dunia tahun ini teman Prodo ya? Sebenarnya aku mau pingin votingnya tuh siapa yang akan tumbang lagi, tapi kayaknya agak menyakitkan ya kalau jawabannya ada. Karena beberapa tim-tim besar tuh udah tumbang ya, kayak Jepang, Jepang terus Belanda juga ya kan, dan Jerman yang tadi baru pulang Pantai Gading teman Prodo. Ini kayaknya Swedia juga bakalan pulang nih kalau melihat dari permainan antara Prancis melawan Swedia pagi hari ini, karena yang menguasai bola pagi hari ini Prancis yang aku nonton ya. Bape tadi si pertama luar biasa, luar biasa golnya. Oke teman Prodo, silakan bergabung di social media kita atau di WhatsApp kita di 08 13 56 24 5884. Aku tunggu sampai nanti di jam 10.

acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali

0: Budi, kau sini lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amati. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada Olivier Tindingan. So easy. Yes. Nah teman Produa, kita update beberapa kabar menarik masih dari dunia olahraga, tepatnya Piala Dunia teman Produa. Ini lagi banyak dibicarakan saat pagi ini, kita Piala Dunia teman Produa ya. Ini lagi tidak masih dalam laju kencang di persaingan Piala Dunia 2006, sang juara bertahan ini menyapu bersih 3 laga di fase grup dengan kemenangan. Dan Albi Celeste menang telak 3-0 atas Aljazair, 2-0 atas Austria, dan juga ditutup dengan kemenangan 3-1 atas Yordania. Hasil ini menempatkan mereka finish sebagai juara grup J. Lionel Messi sendiri menjadi mesin gol Argentina dengan tren 6 gol. Kemudian mereka akan menantang tim debutan Tanjung Verde di babak 32 besar, dan Argentina akan melawan wakil Afrika pada hari Sabtu. Ketika Piala Dunia 2026 masuki separuh perjalanan, ada kabar bahwa pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni akan terus bekerja untuk timnya hingga 4 tahun lagi. Wah, ini kalau misalkan Argentina menang lagi, auto bakal diperpanjang mungkin sampai umur 80 tahun teman Pro 2. Oke, menurut kamu apakah Argentina layak dapat Piala Dunia kali ini lagi back to back ya? Teman Prodo silakan komen di sosial media kita di Instagram, atau kamu boleh WhatsApp di 08135624584. Ya, aku tunggu sampai dengan jam 10 siapa menurut kamu negara yang layak untuk mendapatkan Piala Dunia. Jangan sebut Jepang, Jerman sama Belanda. Udah kalah kemarin teman Prodo tadi pagi. Pantai Gading. Oke, aku balik lagi, kita mendengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa.
2: Lemonitin, tagulimun.
3: Tan, main yuk. Ih, Katong ada main lemonitis nih. Mari gabung deh, Katong.
4: Zaman sekarang main permainan itu capek deh. Game online dong.
3: Yel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob deng game online itu, pergi ke mata sakit saja.
2: Dari

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nadi yang tak

berdegup mereduk saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari

menyingsing dan kita semakin asing? Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

Prodo FM, teman-teman, boy, kamu ada di kalbingan tabunan di kota itu. Nah, teman Prodo, mungkin kamu udah denger ya beberapa jersey. Tadi aku juga lihat di sosial media, itu lokasinya di Piru. Beberapa jersey untuk timnas yang udah pulang lebih awal itu didiskon, teman Prodo ya, karena ya nggak bisa pawai lagi, mereka udah pulang, teman Prodo. Nah, ini tersingkir di babak 32 besar, Belanda dan Jerman tidak hanya mengubah peta persaingan lapangan, tapi juga berdampak pada perubahan harga jual atribut sepak bola di kota Ambon. Nah, salah seorang pedagang atribut Piala Dunia ditemui bahkan terpaksa memangkas harga jersey kedua negara tersebut dengan kisaran 33% lantaran khawatir dagangannya tidak laku diminati oleh pembeli. Pedagang Andre menuturkan harga jersey Belanda dan Jerman dari semula 60.000 menjadi 40.000 per lembar. Waduh. Tadi aku juga sudah lihat di sosial media beberapa orang menjual jersey Jerman dengan harga miring ya dari harga awal, karena memang mungkin peminatnya udah kurang karena memang tidak bisa pawai lagi ya karena Jerman udah pulang. Keponakan saya, keponakan aku kan fansnya Belanda, teman berdua, tadi kemarin sambil nangis-nangis, sambil menangis-nangis minta beli baju yang lain, kata dia ke ayahnya. Dia katanya pindah ke Portugal, teman berdua. Aduh. Ini namanya bukan fans sejati, teman Prodo ya, fans abu-abu. Oke, aku masih menemani kamu, nanti aku balik lagi dengan beberapa kali menarik lagi dengan menari-nari, tapi dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni,

Prodo FM teman terbaik kamu. Yes, ada Warung Public dengan Need Your Love teman Prodo. Mungkin kamu udah tahu hasil Prancis melawan Swedia pagi hari ini dimenangkan oleh Prancis dengan skor 3-0. Tadi aku udah lihat beberapa orang udah pawai teman Prodo. Yang kayaknya teman-teman yang pawai mungkin ini ya dibatasi ya, karena memang ini masih hari kerja juga. Biasanya itu di Batamera udah di kerja keras Pak Bapak polisi ya untuk menahan laju para supporter ya pendukung timnas Prancis teman Pro 2. Tapi Prancis beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu apa ya tim terkuat juga di Piala Dunia. Mereka menang 2018, kemudian semifinalis 2022. Kalau mereka jalannya mulus mungkin paling-paling ini semifinal kali teman Pro 2 ya, kalau memang tidak dicegat oleh beberapa tim-tim besar lainnya. Tapi aku penasaran sebenarnya kandidat untuk menuju semifinal tahun ini tuh lumayan variatif teman berdua ya. Ada juara bertahan Argentina, kemudian juga kita tidak bisa sepelekan Portugal, walaupun banyak yang menghujat Portugal tahun ini. Kayaknya nanti Portugal hasilnya sama kayak Argentina deh teman berdua. Dulu Argentina waktu bermain lawan Arab Saudi kan kalah, dihujat habis-habisan. Katanya tim besar lewat kalau lewat lawan Asia yang bukan seberapa, tahu-taunya mereka menang Piala Dunia. Jangan sampai Ronaldo dihujat-hujat ya kan, tiba-tiba Portugal menang, bisa jadi. Tapi sekali lagi bola itu bukan matematika teman Pro 2, semua di atas kertas bisa terjadi, bisa diprediksi, tapi di lapangan kan siapa tahu teman Pro 2. Buktinya Belanda kemarin harus menelan kekalahan setelah penalti, ada penalti. Kemudian Jerman juga ada penalti kalah. Apakah tim-tim Eropa kalau adu penalti itu agak grogian ya? Maybe. Ya, Jerman sama Belanda. Maybe ya. Oke. Mudah-mudahan kalau pertandingan setelah ini mudah-mudahan jangan ada penalti deh teman. Karena sakit hanya itu keras sampai ke dalam, ya kan? Aduh. Aku nanti aku balik lagi, aku masih menunggu kamu teman berdua. Setelah ini nanti bakal aku baca ya hasil komen kamu di sosial media kita atau juga vote ya di 08135624 5884 untuk WhatsApp dan juga di Instagram. Jangan lupa di follow juga lewat DM ya kalau ingin komen. Tetap dengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

Teman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Pro FM teman terbaik, kamu ada Roni paling dengan tidak ada seperti dirimu teman Pro. Nah, kita tadi sempat nanya ke kamu teman Pro 2 ya. Menurut kamu setelah gugurnya beberapa tim-tim besar, siapa lagi yang berpeluang untuk juara Piala Dunia kali ini teman Pro 2? Kita baca-baca dulu. Tadi sebelum ini aku scrollin beberapa komentar netizen ya, setelah kekalahan Belanda banyak yang kecewa, banyak sedih, banyak yang menangis di sosial media teman Pro 2 ya. Ada bullying juga teman Pro, tapi nggak boleh kita baca, itu nggak boleh ya. Kita harus benar-benar saling mendukung. Yes. Oke teman Pro 2, ini udah ada yang masuk, ada Steve, namanya siapa nih? Stevini gitu ya, pokoknya gitulah. Stefani, nah Stevini lagi Stefani. Kata dia dia ya, menjagokan Brasil untuk menang ya Piala Dunia kali ini. Bisa sih karena Vinicius Junior dan kawan-kawan masih oke lah teman Pro 2. Yes, bersatu sih. Beberapa yang udah lihat juga status kita, terima kasih. Ada Francis Marcelo, ada Brex Radio, ada Zulfikar Fader. Oke, nanti kita balik lagi teman Pro 2 ya untuk beberapa kabar menarik pagi hari ini tentunya. Kita dengarkan satu dari Joe Jonas dengan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Perdu FM teman terbaik kamu. Nah teman Perdu, aku mikir kalau Roy Mlaude ini salah satu stand up komedi yang karirnya tuh bersinar ketika dia jadi penyanyi teman Perdu ya. Walaupun pada awalnya banyak yang mungkin menganggap sebelah mata teman Perdu, dia dari dikatakan bisa dikatakan Indonesia Timur lah teman Perdu ya, walaupun sebenarnya masih Indonesia Barat ya daerah tempat lahir dia, tapi banyak merasa dia itu mewakili dari timur teman Perdu. Dan ternyata ketika dia bikin lagu itu banyak yang enak-enak, termasuk lagu ini teman Perdu ya, lagu Komang yang angkat dia banget teman Perdu ya, lagu yang misalkan tentang istrinya teman Perdu. Karena satu yang dibikin dari hati itu pasti nyampenya ke hati si teman Perdu. Dan rata-rata kalau kita lihat ya, beberapa orang yang nulis lagu dengan format yang seperti itu, dengan format yang pengen membuat banyak orang tahu tentang kehidupan mereka dan mereka curahkan ke dalam sebuah lagu, itu kayaknya bakalan meledak. Good job buat Roy Mlaude. Lagunya yang bersenja gurau juga bagus teman Perdu ya. Kemudian Ikro juga bagus, karena mungkin dia nulisnya itu mungkin karena kebebasan dia kali ya. Jadi buat teman-teman yang kayak kalau jadi penyanyi tapi langsung jadi penulis lagu itu kayak bakalan hebat kalau menurut aku pribadi ya. Karena tidak semua penyanyi itu bisa nulis lagu. Banyak penyanyi itu yang minta order lagu dari pencipta lagu teman Perdu. Tapi Roy Mlaude itu paket komplit ya. Setahu aku juga selain Roy Mlaude ada Tulus juga begitu, Raisa juga begitu, siapa lagi ya? Yura Yunita juga begitu ya, Doni Maula. Kemudian juga Sal Priadi. Jadi beberapa orang tuh yang penyanyi sekaligus nulis lagu itu kayaknya poin plus ya. Artinya nanti royaltinya tuh masuk ke dia juga pada akhirnya teman Perdu ya, karena dia kan yang nulis lagunya. Jadi nggak bagi-bagi uang lah gitu buat orang lain gitu loh teman Perdu. Oke, kita lagi menanti pertandingan antara Meksiko melawan tunggu bentar aku lihat dulu ya. Gapal soalnya teman Perdu ya. Oke, untuk hari ini nanti ada Meksiko melawan Ekuador teman Perdu. Nanti besok kita ada Inggris lawan Kongo, Belgia lawan Senegal, kemudian Amerika Serikat lawan Bosnia dan juga Spanyol lawan Austria, sementara Portugal lawan Kroasia dan Swiss Alazair, Australia Mesir, Argentina Tanjung Verde, Kolombia Ghana teman Perdu. Nah ternyata di beberapa pertandingan yang sudah dimainkan di 32 besar ada beberapa tim yang sudah memastikan saling kontra ya. Di 16 besar ada Kanada lawan Maroko, harusnya Kanada lawan Belanda tuh ya, tapi karena Belanda kalah jadi Kanada lawan Maroko. Kemudian Paraguay lawan Prancis, kemudian Brasil lawan Norwegia teman Perdu. Oke, kita bakalan tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya karena masih seru ini Piala Dunia. Baru 32 besar, masih ada 16 besar, kemudian ada 8 besar, ada 4 besar, ada rebutan juara 3, ada rebutan juara 1-2 teman Perdu. Oke, ada Cool Play Man in the Moon spesial buat kamu di hari ini. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Hi kawan, kali pung anjing tu sevaksin ka belum?
1: Balong kawan, barang kenapa? Beta pung anjing akang ada bayi-bayi saja tu. Akang juga pernah gigi orang mu.
0: Bukan soal gigi orang kaseng, tapi sekarang nih rabies su merajalela di Ambon. Ada yang su meninggal tu.
1: Ih, Ali jang kasih berita par bikin takut orang begitu.
0: Ini berita batul kawan, pemerintah sampai suka keluar surat edaran tu.
1: Ih, beta takut dan beta pung anjing nih. Mar vaksin tu akang mahal sing.
0: Sing juga oh. Nanti dong dari pihak terkait biasa turun langsung par vaksin, termasuk Ali pung anjing tu.
1: Kawan nih, jadi kalau misalnya anjing gigi orang, langsung bawa pi rumah sakit kah?
0: Iyo tuh, jangan tunggu lama. Cepat bawa ke puskesmas atau rumah sakit par dapat penanganan medis dan vaksin anti rabies.
1: Ih, kawan nih, kita baru tahu. Dan kebanyakan lagi.
0: Katong mesti jaga katong pung hewan peliharaan, jaga katong pung keluarga dan lingkungan, supaya katong semua aman toh.
1: Itu betul kawan. Mari basudara, katong sama-sama jaga katong pung hewan, keluarga dan lingkungan, supaya kota Ambon nih bebas dari rabies.